Baikum lagi. Anu, yo kong gunung. Ni uko punya lo jahe, no ni enak milih yo suara. Awur bar. Lunu ni tamu ni ramu pali amen. Lunu ming per ramu pali amen ni yo yoshi. Unu miru cera. Nero suane do kubu kong do ngako patawa. Maru shek, kopi yadau shek. Lunu ni tamu ni ramu pali amen. Lunu ming per ramu pali amen ni

arida mwuru ni mianyunyi menyongi na menyongi na bada ya mianyunyi menyongi na menyongi na bada ya shahada Allah tachun jo shahada Allah marfuwa